Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. India dan Cyprus sepakat membentuk pasukan gabungan bersama untuk memerangi terorisme, meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis juga menandatangani beberapa perjanjian untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Pemerintah akan meluncurkan proyek perbatasan cerdas untuk menjadikan seluruh perbatasan dengan Bangladesh dan Pakistan tidak dapat ditembus. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Kolkata hari ini dalam kunjungan 4 hari ke India. Pertemuan Menteri Luar Negeri Quad akan diadakan di New Delhi pada tanggal 26 bulan ini. Tim negosiasi Qatar tiba di Tehran dalam dorongan diplomatik baru untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran. Warta-warta selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Cyprus Nikos Christodoulidis menegaskan kembali komitmen mereka untuk memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya termasuk terorisme lintas batas. Kedua pemimpin mengadakan pertemuan bilateral di Hyderabad House New Delhi kemarin. Setelah pembicaraan antara kedua pemimpin, kedua pihak saling bertukar berbagi perjanjian termasuk MOU tentang pembentukan kelompok kerjasama untuk kontraterorisme dan MOU di bidang pelatihan diplomatik antara Sushma Swaraj Institute of Foreign Service dan Academy Diplomatic Cyprus. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar, Penasihat Kamran Nasional Ajit Doval, dan Sekretaris Luar Negeri Vikram Misri termasuk di antara mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut. Berbicara dalam konferensi bersama Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan, India dan Cyprus akan bekerja sama dalam inisiatif konektivitas seperti Indo-Pacific Oceans Initiative dan India Middle East Europe Economic Corridor mengenai kerjasama pertahanan dan keamanan. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan kedua negara sepakat untuk lebih memperkuat kolaborasi di bidang keamanan cyber, keamanan maritim, dan kontraterorisme. India dan Cyprus juga memutuskan untuk meningkatkan hubungan mereka ke tingkat kemitraan strategis dan meluncurkan satuan tugas bersama untuk memperkuat kerjasama di bidang-bidang termasuk infrastruktur dan pelayaran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio akan tiba di Kolkata hari ini dalam kunjungan 4 hari ke India. Ini akan menjadi kunjungan perdananya ke India. Selama berada di Kolkata, dia diperkirakan akan memberikan penghormatan di makam Mother Teresa. Dia juga kemungkinan akan mengunjungi Victoria Memorial. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan tiba di New Delhi dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Narendra Modi. Besok dia akan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar di Ibu Kota Nasional. Dia juga akan menghadiri perayaan hari kemerdekaan kedutaan besar Amerika Serikat. Pada hari Senin, Marco Rubio dijadwalkan mengunjungi Agra dan Jaipur sebelum kembali ke New Delhi untuk menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri Quad pada hari Selasa yang diselenggarakan oleh India. Selain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi juga akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut atas undangan Dr. S. Jaishankar. Kementerian Luar Negeri mengatakan pertemuan tersebut sejalan dengan visi Quad untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka akan meninjau kemajuan inisiatif yang sedang berjalan
dan membahas isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Sebuah tim negosiasi Qatar telah tiba di Tehran dengan koordinasi Amerika Serikat dalam dorongan diplomatik baru untuk mengakhiri perang antara Washington dan Iran. Langkah ini menandai perubahan signifikan bagi Doha yang hingga kini menjaga jarak dari mediasi konflik setelah Iran menyerang Qatar dengan rudal dan drone selama pertempuran. Qatar sebelumnya memainkan peran mediasi penting dalam perang Gaza dan sengketa internasional lainnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berbicara setelah pertemuan Menteri Luar Negeri NATO di Helsingborg, Swedia, mengakui bahwa ada sedikit kemajuan dalam pembicaraan tidak langsung dengan Iran, tetapi berhati-hati untuk tidak melebih-lebihkan skala kemajuan tersebut. Perselisihan inti tetap belum terselesaikan, khususnya mengenai stok uranium yang diperkaya milik Iran dan upaya untuk menerapkan sistem tarif di Selat Hormuz, sesuatu yang oleh Rubio disebut sama sekali tidak dapat diterima. Dia mengatakan Washington sedang mengupayakan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memblokir pengaturan semacam itu.

pemerintah akan meluncurkan proyek perbatasan cerdas dan menjadikan seluruh perbatasan dengan Bangladesh dan Pakistan tidak dapat ditembus. Amit Shah menyampaikan hal tersebut saat berpidato pada upacara penganugerahan Border Security Force dan kuliah peringkatan Rutsamji di New Delhi kemarin. Dia mengatakan bahwa pekerjaan sedang berlangsung untuk menciptakan jaringan keamanan perbatasan yang tidak dapat ditembus dalam tahun depan dengan mengintegrasikan berbagai jenis teknologi di bawah konsep perbatasan cerdas. Dia mengatakan kementerian akan segera memperkenalkan proyek perbatasan cerdas yang dilengkapi dengan drone, radar, kamera dan modern dan teknologi canggih lainnya. Pertemuan Menteri Luar Negeri Quad akan diadakan di New Delhi pada tanggal 26 bulan ini atas undangan Menteri Luar Negeri Dr. S. Jayashankar, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio akan tiba di New Delhi untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Kementerian Luar Negeri mengatakan sesuai dengan visi Quad untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, para menteri akan melanjutkan pembahasan yang diadakan di Washington DC pada 1 Juli tahun lalu. Kevin Walsh dilantik sebagai Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve Amerika Serikat kemarin dalam sebuah upacara di Gedung Putih. Memimpin upacara pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Walsh termasuk individu yang paling memenuhi syarat untuk memimpin bank sentral tersebut serta menyatakan kaitannya terhadap kemimpinannya. Dia menambahkan bahwa Walsh diperkirakan akan menjadi salah satu ketua terbaik dalam sejarah lembaga tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah meningkatkan tingkat risiko kesehatan masyarakat dari wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo menjadi sangat tinggi di tingkat nasional. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kemarin mengatakan risiko tersebut kini dinilai sangat tinggi secara nasional, tinggi secara regional, dan rendah secara global. Dia menambahkan bahwa 82 kasus dan 7 kematian telah dikonfirmasi, tetapi wabah tersebut kemungkinan jauh lebih besar. Dia mengatakan kini terdapat hampir 750 kasus suspek dan 177 kematian suspek. India dan Ethiopia kemarin menandatangani protokol aksesi bilateral untuk keanggotaan Ethiopia dalam Organisasi Perdagangan Dunia WTO di Geneva. Protokol tersebut ditandatangani oleh Dr. Senthil Pandyan, Duta Besar dan Perwakilan Tetap India untuk WTO, serta Teguh Kewodaka, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Ethiopia untuk Kantor PBB dan Organisasi Internasional lainnya di Geneva. Kementerian Perdagangan Industri Persatuan menyatakan bahwa India secara konsisten mendukung akses negara-negara berkembang dan negara-negara paling kurang berkembang ke WTO. Di sini siaran luar negeri All India Radio Tengah menyampaikan warta berita. Departemen Telekomunikasi menyelenggarakan pertemuan kedua kelompok kerja BRICS tentang kerjasama dalam teknologi informasi dan komunikasi di bawah kepresidenan BRICS India tahun 2026. Pertemuan virtual tersebut mencerminkan komitmen bersama negara-negara BRICS untuk memperkuat kerjasama dalam teknologi digital, jaringan masa depan, inovasi, infrastruktur publik digital, dan pembangunan kapasitas untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pejabat senior dan perwakilan dari negara-negara anggota BRICS membahas cara memperdalam kerjasama di sektor TIK. Menurut Kementerian Komunikasi, pembicaraan berfokus pada menjembatani kesenjangan digital, mendorong pertumbuhan yang didorong inovasi, meningkatkan ketahanan digital dan memastikan konektivitas yang terjangkau serta bermakna di seluruh negara berkembang. Dalam kriket IPL, Sunrisers Hyderabad menggalakkan Royal Challengers Bengaluru dengan selisih 55 run di Hyderabad tadi malam. Hari ini, Lucknow Super Giants akan menghadapi Punjab Kings di Lucknow pada 7.30 malam ini. International Big Cat Alliance telah menyambut Saudi Arab sebagai negara anggota terbarunya. Dalam unggahan media sosial, IBCA mengatakan bahwa bergabungnya Saudi Arab merupakan langkah

aktif yang signifikan menuju peningkatkan kerjasama global untuk konservasi kucing besar dan planet yang berkelanjutan. Menteri Perdagangan dan Industri Persatuan Piyush Goyal kemarin bertemu dengan Matthew Mollenkopf, Managing Director untuk Asia dan Global Analytics di Investment Company Institute Amerika Serikat di New Delhi untuk membahas peluang investasi dalam ekonomi India yang berkembang pesat. Dalam unggahan media sosial, dia mengatakan bahwa diskusi berfokus pada penguatan investasi institusional Amerika Serikat di berbagai sektor dengan pertumbuhan tinggi termasuk teknologi, infrastruktur, elektronik, dan ekosistem digital, sambil mendorong manufaktur inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul 68th Session of Asian Productivity Organization Governing Body Meeting Sesi ke 68 Badang Pengurus Organisasi Produktivitas Asia Asian Productivity Organization diselenggarakan oleh pemerintah India sebagai ketua APO dari 20 hingga 22 Mei tahun 2026 di Bharat Mandapam New Delhi. Sesi tersebut mempertemukan lebih dari 60 delegasi senior dari 20 perekonomian anggota APO. Sesi pembukaan dihadiri oleh Menteri Persatuan untuk Perdagangan dan Industri Piyush Goyal, Direktur APO Panasihat, perwakilan misi diplomatik dari perekonomian anggota APO dan para undangan menghadiri acara tersebut, pengamat dari pemerintah Kazakhstan, Uzbekistan, dan Bhutan, serta Global Green Growth Institute juga berpartisipasi. Piyush Goyal menyatakan bahwa tidak ada perekonomian yang dapat menghadapi situasi global saat ini secara terisolasi. Kerjasama regional sangat penting untuk memastikan transformasi teknologi dan memperkuat inklusi daripada membiarkan kesenjangan kapasitas dan kemampuan semakin melebar. Dia mengatakan bahwa pertemuan ini memiliki arti penting khusus karena APO menandai 65 tahun pengabdian dalam mempromosikan produktivitas, kerjasama kelembagaan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. India telah menjadi anggota pendiri sejak tahun 1961 dan India sangat bangga menjadi bagian dari perjalanan ini. Menteri tersebut lebih lanjut mengamati bahwa kecerdasan buatan sedang mendefinisikan ulang proses industri teknologi digital sedang mentransformasi tata kelola dan perdagangan. Pertimbangan keberlanjutan mempengaruhi strategi perdagangan investasi dan industri dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam lingkungan ini, produktivitas harus dipahami bukan hanya sebagai ukuran efisiensi, tetapi sebagai penentu strategis daya saing, ketahanan inovasi, keberlanjutan, dan pertumbuhan inklusif. Piyush Goyal menyoroti peran infrastruktur publik digital dengan mencatat bahwa UPI India kini memproses lebih dari 20 miliar transaksi per bulan yang mencakup hampir 49% dari volume pembayaran real-time dunia. Dia menyebutkan bahwa masa depan produktivitas harus tetap berkelanjut dengan sistem produksi yang lebih bersih, praktik ekonomi, sirkular dan produktivitas hijau menjadi pusat daya saing jangka panjang. Acara tiga hari tersebut menampilkan diskusi tingkat tinggi mengenai kerangka APO Vision tahun 2030, anggaran pendahuluan APO untuk periode 2 tahun 2027-2028 dan meninjau prosedur pemilihan Sekretaris Jenderal. Agenda utama mencakup peresmian dan pembukaan resmi pertemuan badan pengurus ke-68. Pemilihan ketua dan wakil ketua APO untuk tahun 2026 tahun 2027, pertimbangan dan pengesahan laporan tahunan dan keuangan APO, pembahasan usulan anggaran

dan reformasi kelembagaan peninjauan kemajuan di bawah IPO Vision tahun 2030, kinerja sekretariat, serta penggesan rekomendasi kebijakan dan prosedur utama. Selama sesi pembukaan penghargaan diberikan dalam program penghargaan National IPO pada kategori IPO National Award for Productivity Advocates dan IPO National Award for Productivity Technical Experts. Penghargaan tersebut bertujuan memperkuat peran organisasi produktivitas nasional NPO dalam mempromosikan dan mengakui para pelopor produktivitas yang luar biasa yang mendorong inisiatif berdampak sekaligus mendorong budaya produktivitas yang menghasilkan perbaikan nyata di seluruh perekonomian anggota IPO. Badan pengurus adalah badan pengambil keputusan tertinggi IPO dan berfungsi sebagai forum kelembagaan tertinggi untuk tata kelola pengawasan strategis dan pengambilan keputusan organisasi. Diselenggarakan setiap tahun, pertemuan badan pengurus mempertemukan perwakilan resmi dari seluruh perekonomian anggota IPO untuk membahas arah strategis organisasi, prioritas program tahunan, kerangka tata kelola, kinerja kelembagaan, dan perencanaan keuangan. Amardeep Singh Bhatia, Sekretaris Departemen untuk Promosi Industri dan Perdagangan Dalam Negeri DPPIT, mengambil alih Ketua Badan Pengurus IPO pada sesi ke-67 Badan Pengurus IPO yang diselenggarakan pada bulan Mei tahun 2025. Pada sesi yang sama, India mengumumkan keputusannya untuk menjadi tuan rumah sesi ke-68 Badan Pengurus IPO. Didirikan pada tahun 1961, Organisasi Produktivitas Asia adalah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari 21 perekonomian anggota dari kawasan Asia Pasifik. IPO berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas demi pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan melalui kerjasama dan berbagi pengetahuan. Selama 6 dekade terakhir, organisasi ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian anggota melalui dialog kebijakan kerjasama teknis, pembangunan kapasitas kelembagaan, pertukaran pengetahuan dan penyebarluasan praktik terbaik dalam meningkatkan produktivitas. Acara tersebut juga memberikan peluang untuk keterlibatan bilateral dan multilateral mendorong pertukaran pengetahuan dan memperkuat kerjasama di antara perekonomian anggota. Penyelenggarakan sesi ke-68 Badan Pengurus IPO oleh India mencerminkan komitmennya yang berkelanjutan dan mempromosikan pertumbuhan berbasis produktivitas, inovasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan sejalan dengan prioritas nasional dan tren ekonomi global. Sekian. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Bengal.

Saudara-saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara-saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos atau email harap dicatat. Email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiar rendah, Mandira Kumari bersama dengan semua staf seksi bahasa Indonesia sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal. Sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.